0: Dabkawai maap met.
1: Ja, sarap kalape per bin.
0: Dabekate na kochi.
1: Ja, apan ap apur dharre. Ja, apan ucha apan apnira.
0: Da kota kun kon kaiye chera.
1: Bisman bisam rahe bisman.